0: ini mana nak way cipti tapa nokin ini wakasan nokin
1: invite
0: nunuwa
1: KPYT KPYU, the voice of the Basayaki tribe.